0: tunjum kunha thokte tana chuan pilarin moi north wanlai phai mi food processing a zong kan radio palaina kom na kan ngai thadona kom tu tur hi Jacqueline Ramsangpui ani hilongai thlang u
1: akashvani.

Hei hi Akash Vani ai zo la ni kalung dum hun kan lo thleng le ta a kalung dum huna hian helai muna announcer duty te hian kan la du zong kalung dum hla kan lung dum mm hla te kanon thlang chuak china tun chuma po hian pathian fakna hla moi tak tak kan ngai thla khawa tan karon thlang chuaka a ma sabera kan ngai thla ka tan ka zai chan ti hla baby mal som tlangi sak lo ngai thla ang

chuan midang tan amal somna ni tur zawk kan nih laia midang tan a har sat na thlen kan poisa hau chuang si lo te hi ring tu bel chian dol lo kan ni na ani kan christian na hi biak buk pon lama hian nun pui tum zawk ila kan sum don na hmuna te kan na tho na hmuna te hian lan tir zawk ila chu chu ring tu dik tak zia tur ani zawk si a kan khopui bol hlole tot hian kan environment bo ati chena sata a kholum lutuk le borok bol hlo awanga harsat na hi kan latok don chau ni inalang chumi ti zia om tur chuan mi puite hian dan zom that le thu oi taka kan ram kan mangai apoi mo hle ani.

kan ngai thak tak kha khuwa vel ila chi nge yang ti la vanal ruati sakani a lerin diki khiang te in zofa ithan har hun chuan ti hla sak ilongai thave thungang o